0: personal sama sama. Kalau dia menanggung dengan personal sama sama. Kalau dia menanggung makna adalah ta'amud. Walau menanggung ta'amud, ta'amud. Walaupun berpersonal. Walaupun berpersonal.
1: Mau dari kereta ke arah